0: Akoto.
1: Yeah.
0: Ami akoto.
1: Yaju.
0: Eba azin eri.
1: Mirite Shalom Radio 100.3 FM.
0: Eh, anya ya.